0: jikata.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: anesi somu nyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: e fi fi fi mu nyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: lekeke mu nyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
0: anesi somu nyo.
2: Ade zuzu.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe,
2: aiyo.
1: Nyawe.